0: ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak.
1: Suara Madiun,

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Loh, aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Dengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, bersama saya Bahrudin, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari RGR FM Tulungagung. Eko Utomo melaporkan, DBHCHT 2026, Disperindak Tulungagung dorong warga terampil dan produktif.
3: Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di DBHCHT tahun 2026 di Kabupaten Tulungagung diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong kegiatan produktif dan peluang usaha. Disperindak Kabupaten Tulungagung menjalankan sejumlah pelatihan keterampilan mulai dari menjahit kemeja, pembuatan aneka kue hingga pengolahan singkong menjadi keripik. Kepala Bidang Industri Disperindak Kabupaten Tulungagung Widya Arianto mengatakan, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan dan dikembangkan menjadi kegiatan bernilai ekonomi. Selain pelatihan, peserta juga memperoleh bantuan mesin spinner atau peniris minyak untuk menunjang proses produksi. Melalui program tersebut, Disperindak Tulungagung mendorong masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi kegiatan produktif dan membuka peluang pengembangan usaha. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Kevin Mabek mengabarkan, pastikan kualitas pekerjaan, Komisi 3 DPRD Ngawi sidak proyek Pasar Beran.
4: Pembangunan Pasar Beran Ngawi terus dikebut. Hingga pekan ke-4 September, progres fisik proyek senilai 9,4 miliar tersebut telah mencapai 31,95%. Capaian itu sedikit melampaui target pekerjaan. Perkembangan proyek tersebut menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Kabupaten Ngawi saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Jumat 25 September 2026. Selain memantau progres, anggota Dewan juga mengecek material yang digunakan dalam pembangunan. Ening Yuli Asnuni, Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, mengapresiasi perkembangan pekerjaan. Terlebih juga, bangunan baru tersebut nantinya menyiapkan 60 kios yang diprioritaskan bagi pedagang lama Pasar Beran. Meski pekerjaan mencatat deviasi positif, Komisi 3 tak ingin pengawasan mengundur. Dewan bakal terus mengawal pembangunan agar percepatan pekerjaan tidak mengorbankan kualitas konstruksi. Potensi hujan juga menjadi perhatian. Menurut Ening, pengerjaan atap bakal diprioritaskan sebelum intensitas hujan meningkat. Strategi tersebut diharapkan membuat pekerjaan di bagian dalam tetap berjalan saat turun hujan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
2: Berikutnya dari Radio Suara Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga menyampaikan, produk lokal tembus pasar global, Kota Probolinggo raih juara 1 ekspor halal syariah Award Jatim 2026.
5: Kota Probolinggo meraih juara 1 kategori nilai ekspor halal dalam Syariah Award Jawa Timur 2026. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, pada Festival Ekonomi Syariah di Surabaya. Prestasi ini diberikan atas perkembangan ekspor produk halal Kota Probolinggo yang dinilai dari pertumbuhan ekspor, keberagaman komoditas, serta kelengkapan data. Sejumlah produk unggulan daerah tersebut telah menembus pasar global, di antaranya makanan olahan berbasis perikanan, filet dari ikan beku, garmen, kayu lapis, kulit jadi, bordir, serta berkor. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menilai penghargaan ini membuktikan bahwa produk lokal Probolinggo mampu bersaing di pasar dunia. Pemerintah kota akan terus mendampingi pelaku usaha, meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Capaian ini melanjutkan prestasi tahun sebelumnya saat Kota Probolinggo juga meraih juara 1 kategori pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Selanjutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menuturkan, kunjungi KUTT Sukamakmur Grati, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto ajak peternak sapi perah tingkatkan produksi susu segar.
6: Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hadiyati Haryadi atau Titik Soeharto, berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Senin 28 September 2026. Pantauan di lokasi, putri kandung Presiden Soeharto ini mengunjungi KUTT Sukamakmur Grati. Di sana, kedatangannya langsung disambut Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, kemudian Ketua KUTT Sukamakmur, Evi Zainal Abidin, dan lainnya. Begitu datang, Titik Soeharto diajak melihat produksi susu sapi segar langsung dari farm alias kandang-kandang sapi yang ada di kawasan KUTT Sukamakmur dan diakhiri dengan dialog bersama para peternak sapi perah, koperasi susu hingga industri susu. Dalam sambutannya, Titik menekankan tentang bagaimana kondisi persusuan tanah air, khususnya produksi susu segar nasional yang masih mengandalkan impor dari luar negeri. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema bantuan pembelian sapi perah, sekaligus mendorong penyediaan lahan hijauan untuk menjamin kebutuhan pakan bagi sentra-sentra peternakan rakyat, terutama dalam rangka mengejar swasembada susu nasional. Di hadapan para peternak sapi perah, Titik menjelaskan bahwa produksi susu segar dalam negeri saat ini disebut baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Sisanya masih harus dipenuhi melalui impor.
7: Kita nggak ada yang mau impor. Kita semua pengennya produksi lokal. Tapi kalau lokalnya belum memenuhi, sementara kita butuh susu untuk anak-anak ini supaya dia cerdas gitu ya. Ya mau nggak mau ada diimpor tapi harus dibatasi. Harus dilindungi juga untuk melindungi harga susu lokal. Mungkin tadi ada usulan supaya ada HMP lah untuk harga susunya ini supaya petani peternak-peternak ini juga terlindungi.
6: Sementara itu, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, menyampaikan, bicara soal sapi perah, ada genom sapi grati yang menjadi salah satu kekayaan peternakan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Penelitian terhadap genom sapi tersebut disebut telah rampung dan saat ini memasuki tahapan pengurusan hak kekayaan intelektual, HAKI. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Kita lanjut ke LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi memberitakan, sumur kuno diduga peninggalan era Majapahit ditemukan di tepi berandas Nganjuk. Jejak peradaban lama di Desa Trayang kini jadi perhatian.
8: Sejarah dan peradaban masa lalu kembali tersibak di Kabupaten Nganjuk setelah warga Desa Trayang dikejutkan dengan penemuan struktur bangunan sumur kuno yang diduga kuat merupakan peninggalan era Kerajaan Majapahit di tepi aliran Sungai Brantas. Temuan benda purbakala yang menarik perhatian para pemerhati sejarah dan warga sekitar ini dilaporkan di wilayah Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 29 September 2026. Struktur sumur kuno yang tersusun dari bata merah berukuran besar khas era klasik tersebut ditemukan warga saat beraktivitas di sekitar bantaran Sungai Brantas. Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk mengatakan, keberadaan situs arkeologis ini langsung menguatkan indikasi bahwa kawasan sepanjang aliran Sungai Brantas di Nganjuk menyimpan banyak potensi jejak peradaban penting masa lampau yang belum sepenuhnya tergali. Dinas Perabot Par bersama tim ahli cagar budaya diharapkan dapat segera turun tangan melakukan peninjauan, pengamanan, serta penelitian lanjutan untuk mengungkap usia pasti dan fungsi historis dari sumur kuno tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat sekitar untuk turut serta menjaga dan melindungi lokasi penemuan dari potensi kerusakan sebelum dilakukan ekskavasi resmi oleh instansi berwenang. Temuan bersejarah ini tidak hanya memperkaya khasanah kebudayaan lokal, tetapi juga semakin memperkuat identitas Nganjuk sebagai salah satu pusat lintasan sejarah penting di Jawa Timur. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobi Wijayanto mengabarkan, jalan rusak berat jadi prioritas, Pemkab Lumajang mulai garap di wilayah Tempeh hingga Gesang.
9: Penanganan jalan rusak berat di Kabupaten Lumajang dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruas yang membutuhkan penanganan lebih mendesak. Salah satunya, ruas Tempeh hingga Gesang sepanjang 5,2 km yang direncanakan mulai dikerjakan pada November 2026 melalui program infrastruktur jalan daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kondisi jalan di berbagai wilayah untuk menentukan prioritas penanganan. Keterbatasan anggaran membuat penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah mengarahkan pekerjaan terlebih dahulu pada ruas yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Bagi masyarakat, penanganan ruas jalan prioritas diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah dan mendukung kelancaran aktivitas warga. Pengerjaan secara bertahap juga memungkinkan pemerintah mendahulukan ruas dengan tingkat kerusakan yang membutuhkan penanganan lebih mendesak. Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Lumajang berupaya memastikan penanganan jalan tetap berjalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masing-masing ruas.
10: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Dan informasi terakhir datang dari LPPL Suara Gersik, Mahrujar melaporkan. Bupati Gersik perkuat pengasuhan sekolah rakyat, dorong pendampingan peserta didik dan keluarga.
11: Bupati Gersik Fania Maceni membuka diskusi pembinaan dan penguatan kelembagaan bersama jajaran pengelola sekolah rakyat terintegrasi 1 Gersik pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan tersebut membahas penguatan pendidikan, pola pengasuhan, pendampingan peserta didik, serta pemberdayaan keluarga. Fandia Majani mengatakan, penyelenggaraan sekolah rakyat membutuhkan kolaborasi antara sekolah, wali asuh, pengasuh, asrama, pendamping keluarga harapan, PKH dan keluarga peserta didik. Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan untuk memperkuat layanan pendidikan dan pengasuhan. Bupati juga mendorong penguatan komunikasi dan pendekatan kepada peserta didik dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama. Menurutnya, setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang pendampingan berbeda-beda. Selain pendampingan, Bupati menekankan pentingnya karakter dan kedisiplinan melalui kebiasaan sehari-hari. Ia juga meminta seluruh unsur pendamping memastikan lingkungan sekolah rakyat tetap aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gersik untuk Buletin Jawa Timur.
2: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Barudin pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah, sembah tangan ni. Wang aku ki, keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Nurdin Fikri, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan terkait urgensi audit forensik terhadap BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Dikutip dari media Kompas, pihaknya menurut mengingatkan agar jangan sampai audit ini menunda perbaikan layanan jemaah haji. Ditegaskan pengelolaan dana haji adalah amanah publik yang menyangkut kepentingan jutaan calon jemaah. Oleh karena itu, setiap langkah pengawasan wajib dinilai secara objektif.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News.

0: Stay tuned on your favorite radio station.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: The best music every time.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga

konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Now, you are listening 92FM
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
4: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
4: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
4: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, itu masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
4: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
6: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran gesang Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
3: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Dasar kemiliteran komponen cadangan aparatur sipil negara Latsarmil, Latsarmil Komcat ASN Gelombang 2 telah resmi rampung dan 2.200 lebih orang ASN kini resmi menjadi Komcat setelah mengikuti Latsarmil selama 37 hari. Dikutip dari media Kompas, Latsarmil Komcat ASN kali ini mendapatkan sorotan setelah salah satu peserta, yakni pegawai Kementerian Ekonomi Kreatif Varenko Farkas meninggal dunia di tengah proses pelatihan. Legend TNI Gabriel Lema, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan menjanjikan bakal ada evaluasi program tersebut usai kematian Varenko tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa evaluasi ini bersifat menyeluruh. Sekedar informasi, Varenko meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan medis akibat kehilangan kesadaran saat mengikuti rangkaian Latsarmil pada 25 September 2026 lalu.

0: Aku rada ning kali, otak wis lara lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau biar pindah kali ya oleh
1: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enten.

0: Pancing tebudi iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah yo apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung
1: mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah benteng pertahanan raksasa yang membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan, padang pasir, dan lembah di Tiongkok Utara. Panjangnya mencapai lebih dari 21.000 kilometer jika digabungkan seluruh bagian tembok yang dibangun dari berbagai dinasti. Tidak heran jika bangunan ini sering disebut sebagai salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan tembok ini dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh kerajaan-kerajaan kecil. Namun, proyek besar-besaran dilakukan pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Bahan bangunan yang digunakan berbeda-beda tergantung wilayah. Ada bagian yang dibuat dari tanah yang dipadatkan, ada pula yang menggunakan batu bata dan batu besar. Beberapa bagian dilengkapi menara pengawas dan pos militer, sehingga tembok ini berfungsi bukan hanya sebagai benteng, tetapi juga jalur komunikasi dan pengawasan. Selain nilai militernya, tembok besar juga menjadi makna simbolis yang kuat, yang mencerminkan kekuatan, ketekunan, dan persatuan bangsa Tiongkok dalam menghadapi tantangan. Meski begitu, pembangunannya menelan banyak korban jiwa. Ribuan pekerja meninggal saat membangun tembok ini akibat kondisi kerja yang berat. Seiring waktu, fungsi militer tembok besar semakin berkurang. Namun warisan sejarah dan nilai budayanya tidak pernah pudar. Ini tembok besar Tiongkok menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk berjalan di atasnya dan menyaksikan pemandangan spektakuler di sekitarnya. UNESCO telah menetapkan tembok besar sebagai warisan dunia pada tahun 1987. Selain itu, tembok ini juga masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
1: Mari
0: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
2: Dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal, aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
6: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Einstein. Einstein adalah seorang fisikawan asal Jerman yang pada awal abad ke-20 memperkenalkan pemikiran revolusioner tentang bagaimana alam semesta bekerja. Sebelum itu, banyak ilmuwan masih berpegang pada hukum mekanika klasik yang dirumuskan Isaac Newton. Hukum Newton bekerja sangat baik untuk benda sehari-hari, namun ternyata tidak sepenuhnya tepat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi atau medan gravitasi yang sangat kuat. Einstein kemudian memperkenalkan dua bagian teori, yaitu relativitas khusus pada tahun 1905 dan relativitas umum pada tahun 1915. Relativitas khusus menjelaskan bahwa hukum fisika berlaku sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dari teori ini muncul persamaan terkenal E sama dengan MC kuadrat, yang berarti energi sama dengan massa dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa bisa berubah menjadi energi dan sebaliknya. Inilah dasar dari teknologi nuklir sekaligus pemahaman baru tentang energi alam semesta. Sementara itu, relativitas umum adalah pengembangan lebih lanjut yang menjelaskan gravitasi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Einstein, gravitasi bukan hanya gaya tarik antara dua benda seperti yang dipikirkan Newton. Sebaliknya, gravitasi adalah akibat lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan, selembar kain elastis yang ditarik lalu diletakkan bola berat di atasnya. Kain itu akan melengkung dan benda kecil yang lewat akan bergerak mengikuti lengkungan itu. Begitulah cara Einstein menggambarkan gravitasi. Teori relativitas Einstein tidak hanya indah secara konsep, tetapi juga terbukti benar dalam banyak percobaan. Misalnya, pada tahun 1919, sekelompok astronom membuktikan bahwa cahaya bintang bisa dibelokkan oleh gravitasi matahari ketika terjadi gerhana. Hasil ini membuat Einstein mendadak terkenal di seluruh dunia. Di era modern, teori ini memiliki banyak aplikasi nyata. Sistem GPS di ponsel kita tidak akan akurat tanpa perhitungan relativitas karena satelit bergerak dengan kecepatan tinggi dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dari bumi. Relativitas juga penting dalam memahami lubang hitam, gelombang gravitasi, dan perluasan alam semesta. Lebih dari sekedar teori fisika, relativitas mengubah cara kita memandang waktu dan ruang. Waktu tidak lagi mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung kecepatan dan gravitasi. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sederhana ternyata sangat relatif. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan yang membentang di negara Panama, Amerika Tengah. Panjangnya sekitar 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya terusan ini, kapal tidak perlu lagi memutar jauh melewati Tanjung Horn di ujung selatan Amerika Selatan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Pembangunan terusan Panama adalah salah satu proyek teknik sipil paling ambisius dalam sejarah. Gagasan untuk membangun jalur air di tanah genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air, sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: jiwaku.
1: Now, you are listening
2: 92FM.
1: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Kula nuwun. Le. Kula nuwun.
4: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan yang menghubungkan Laut Tengah di bagian utara dengan Laut Merah di bagian selatan. Terletak di Mesir, terusan ini menjadi jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia tanpa harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Panjangnya sekitar 193 km, lebar rata-rata 205 meter, dan kedalaman sekitar 24 meter, memungkinkan kapal-kapal besar untuk melintas. Terusan ini selesai dibangun pada tahun 1869 setelah pekerjaan konstruksi yang berlangsung selama 10 tahun, dipimpin oleh insinyur Perancis Ferdinand de Lesseps. Sejak dibuka, terusan Suez menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Kapal-kapal yang membawa minyak gas, barang manufaktur, dan bahan pangan dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya memilih jalur ini karena menghemat ribuan kilometer perjalanan. Selain nilai ekonominya, terusan Suez juga memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika politik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan ini yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Keputusan ini memicu krisis Suez melibatkan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun pada akhirnya, Mesir mempertahankan kendali penuh atas terusan tersebut. Pada abad ke-21, terusan Suez mengalami beberapa perluasan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Proyek besar pada tahun 2015 membuka jalur ganda di beberapa bagian, sehingga kapal bisa melintasi dari dua arah sekaligus, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan arus perdagangan. Namun, jalur ini juga pernah menghadapi tantangan. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given kandas dan menutup terusan selama hampir satu minggu, menyebabkan kerugian perdagangan global hingga miliaran dolar. Secara strategis, terusan Suez menjadi aset nasional Mesir yang mendatangkan pendapatan besar dari biaya transit kapal. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke kas negara dari penggunaan terusan ini. Itulah sahabat sekilas tentang terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan dunia, menjadi nadi perdagangan internasional dan memainkan peran penting dalam sejarah dan perekonomian global. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sungai Nil. Sungai Nil membentang sepanjang kurang lebih 6.650 km, menjadikannya sungai terpanjang di bumi. Sungai ini mengalir melalui 11 negara di Afrika termasuk Uganda, Sudan, dan Mesir sebelum akhirnya bermuara ke Laut Tengah. Sungai Nil memiliki dua hulu utama, yaitu Nil Putih yang bermula dari Danau Victoria dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua aliran ini bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, lalu melanjutkan perjalanan panjangnya menuju utara. Bagi Mesir kuno, Sungai Nil adalah sumber kehidupan. Setiap tahun, banjir tahunan membawa lumpur subur yang menjadikan tanah di sepanjang tepiannya sangat produktif untuk pertanian. Peradaban Mesir kuno berkembang pesat berkat sungai ini dengan kota-kota, piramida, dan kuil-kuil megah yang berdiri di dekatnya. Sungai Nil tidak hanya penting untuk pertanian, sepanjang sejarah, ia juga menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang vital. Kapal-kapal layar kuno mengangkut batu, gandum, dan barang-barang lainnya menghubungkan berbagai wilayah di Mesir. Di era modern, Sungai Nil masih memegang peran penting. Bendungan Aswan di Mesir yang dibangun pada tahun 1970 mengendalikan banjir, menyediakan air irigasi, dan menghasilkan listrik tenaga air. Namun, pembangunan ini juga membawa dampak lingkungan seperti berkurangnya lumpur subur yang terbawa ke Delta Nil. Ekosistem Sungai Nil sangat kaya. Berbagai jenis ikan, burung air, dan hewan seperti buaya Nil hidup di perairannya. Namun tekanan dari populasi manusia, pencemaran, dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi kelestarian sungai ini. Selain nilai ekologis dan ekonominya, Sungai Nil juga memiliki makna budaya yang mendalam. Dalam mitologi Mesir kuno, sungai ini dikaitkan dengan para dewa dan dianggap sebagai hadiah dari Dewa Happy, Dewa Banjir, dan Kesuburan. Bahkan hingga kini, Sungai Nil masih menjadi simbol kehidupan bagi jutaan orang di Afrika. Itulah sahabat, sekilas tentang Sungai Nil, jalur air yang telah menopang peradaban selama ribuan tahun, menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan menjadi denyut nadi bagi banyak bangsa di Afrika. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya,

0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
3: Itu ki, barat atas kok rati paten di kerane. Pakai beras banyak tolele.
4: Enggih mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Enggak, tak kirim ya.
5: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Ayo dengar suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.

menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Bila jalah, Simbah kok mengendap-endap ini.

0: Ah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
2: Wah,
0: bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
6: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
0: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu sik dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang mripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Sonomadion, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan pembentukan staf teknis bidang umroh di Arab Saudi untuk memperkuat pengawasan langsung terhadap jamaah Indonesia. Dikutip dari media Kompas, Ahmad Abdullah, Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umroh, dikatakan tim ini diperlukan untuk menangani persoalan jemaah umroh di Tanah Suci. Keberadaan tim di Arab Saudi dibutuhkan apabila terdapat jemaah terlantar, tidak dapat pulang, atau tidak memperoleh layanan sesuai kontrak dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPI.

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Now, you are listening 92FM
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
7: The best music every time. Every day.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
5: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
6: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
7: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
5: Kamu?
6: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
8: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
3: The best music every time, every day.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu.
2: Enten apa toh, Mbah?
1: Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes.
2: Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
2: Anu, Le. Aku wedi terus dredeg ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pohon bunti kertasnya.
3: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang dredeg ni wau? Kan betul betul sopi antun.
2: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
2: Ngoki marai kaget aku lele
1: niki lho Mbah nembe jajal knalpot brong.
2: Knalpot brong
3: tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur lah kue. Saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbagi tangga nih.
1: Now you are listening 93 FM.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, Yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha ta?
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Now, you are listening 92FM.
1: 'Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Badai temun di mbah.
6: Alah, arep melayu-melayu kilo le.
5: Oh alah mbah. Pon sepuh kok pelayon nai.
6: Iki lo le, mbah ben gak obetas.
5: Obesitas mbah, udu obetas.
6: Ya kuwi le, maksudnya.
7: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Emoji. Emoji adalah simbol grafis yang digunakan untuk mengekspresikan emosi, ide, atau objek dalam komunikasi digital. Berbeda dengan emoticon yang terbuat dari karakter teks, emoji hadir dalam bentuk gambar kecil berwarna yang bisa langsung dibaca mata. Kehadirannya membuat percakapan online lebih hidup, lebih ekspresif, dan seringkali lebih menyenangkan. Asal-usul emoji berasal dari Jepang pada akhir 1990-an. Seorang desainer bernama Shige Gata Kurita menciptakan set pertama emoji untuk membantu pengguna mengirim pesan singkat atau SMS dengan lebih kaya makna. Kurita terinspirasi oleh budaya Jepang yang sering menekankan ekspresi visual dan simbolik dalam komunikasi. Setiap emoji awalnya hanya 12x12 piksel, tapi mampu menyampaikan beragam emosi dan konsep, dari wajah tersenyum hingga ikon cuaca, makanan, dan transportasi. Seiring perkembangan teknologi, emoji menjadi standar internasional. Unicode Consortium, organisasi yang mengatur karakter digital, mulai memasukkan emoji ke dalam sistem global. Akibatnya, emoji kini bisa digunakan di berbagai perangkat, aplikasi, dan platform, mulai dari ponsel hingga komputer, tanpa kehilangan maknanya. Emoji tidak hanya sekedar alat hias teks, tapi mereka memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan emosional. Misalnya, satu ikon hati bisa menggantikan beberapa kata untuk menyampaikan rasa sayang. Sementara emoji tertawa menegaskan bahwa suatu pesan bersifat humoris. Selain itu, emoji juga bisa meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi digital di mana nada suara dan ekspresi wajah tidak bisa terlihat. Yang menarik, emoji juga mencerminkan budaya dan perubahan sosial. Setiap tahun, Unicode menambahkan emoji baru untuk mewakili keberagaman ras, gender, profesi, hingga gaya hidup. Dengan begitu, emoji tidak lagi hanya sekedar simbol, tapi juga cerminan identitas dan inklusivitas dalam komunikasi modern. Emoji juga punya pengaruh sosial dan budaya yang luas. Mereka muncul dalam iklan, media sosial, bahkan seni dan literatur. Banyak penelitian juga menyoroti bagaimana emoji membentuk cara orang mengekspresikan diri, mempengaruhi bahasa digital, dan bahkan mempengaruhi interaksi emosional antar individu. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Apa aku ki? Kok saya gelembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
4: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
5: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
6: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
3: Mana ya, Le?
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Energi ini biasanya muncul karena pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi, atau bahkan runtuhan bawah tanah. Penyebab paling umum adalah pergeseran lempeng tektonik. Bumi kita terdiri dari potongan besar kerak yang mengapung di atas mantel. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak dan ketika saling bertumbukan, bergeser atau saling menjauh, terjadi akumulasi tekanan. Jika tekanan ini dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah gempa bumi. Lokasi di bawah permukaan tempat terjadinya pelepasan energi disebut hiposentrum, sedangkan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atasnya disebut epicentrum. Epicentrum inilah yang biasanya merasakan guncangan terkuat. Kekuatan gempa diukur dengan skala magnitudo, seperti skala Richter atau skala momen magnitude. Sementara itu, dampak kerusakan diukur dengan skala Mercalli yang menilai intensitas gempa berdasarkan apa yang dirasakan manusia dan kerusakan bangunan. Gempa bumi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa jenis, gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Dampak gempa bumi bisa sangat luas. Selain kerusakan fisik pada bangunan dan infrastruktur, gempa juga dapat memicu tsunami jika terjadi di dasar laut. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa, mengganggu perekonomian, dan meninggalkan trauma psikologis bagi para penyintas. Untuk mengurangi risiko, para ilmuwan menggunakan seismograf untuk memantau aktivitas gempa dan membuat peta zona rawan. Di negara rawan gempa, bangunan didesain dengan struktur tahan gempa dan masyarakat dilatih melakukan evakuasi cepat. Meski teknologi belum mampu memprediksi kapan dan di mana gempa akan terjadi, pengetahuan tentang geologi dan mitigasi bencana dapat membantu kita mengurangi dampaknya. Itulah sahabat, sekilas tentang gempa bumi, fenomena alam yang mengingatkan kita betapa dinamisnya planet ini dan pentingnya kita untuk selalu siap siaga. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Bahrudin, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari RGR FM Tulungagung. Eko Utomo melaporkan, DBHCHT 2026, Disperindak Tulungagung dorong warga terampil dan produktif.
2: Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun 2026 di Kabupaten Tulungagung diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong kegiatan produktif dan peluang usaha. Disperindak Kabupaten Tulungagung menjalankan sejumlah pelatihan keterampilan mulai dari menjahit kemeja, pembuatan aneka kue hingga pengolahan singkong menjadi keripik. Kepala Bidang Industri Disperindak Kabupaten Tulungagung, Widya Arianto, mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan dan dikembangkan menjadi kegiatan bernilai ekonomi. Selain pelatihan, peserta juga memperoleh bantuan mesin spinner atau peniris minyak untuk menunjang proses produksi. Melalui program tersebut, Disperindak Tulungagung mendorong masyarakat tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi kegiatan produktif dan membuka peluang pengembangan usaha. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Kevin Mabek mengabarkan, pastikan kualitas pekerjaan, Komisi 3 DPRD Ngawi sidak proyek Pasar Beran.
3: Pembangunan Pasar Beran Ngawi terus dikebut. Hingga pekan ke-4 September, progres fisik proyek senilai 9,4 miliar tersebut telah mencapai 31,95%. Capaian itu sedikit melampaui target pekerjaan. Perkembangan proyek tersebut menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Kabupaten Ngawi saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Jumat 25 September 2026. Selain memantau progres, anggota Dewan juga mengecek material yang digunakan dalam pembangunan. Ening Yuli Asnuni, Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, mengapresiasi perkembangan pekerjaan. Terlebih juga, bangunan baru tersebut nantinya menyiapkan 60 kios yang diprioritaskan bagi pedagang lama Pasar Beran. Meski pekerjaan mencatat deviasi positif, Komisi 3 tak ingin pengawasan mengundur. Dewan bakal terus mengawal pembangunan agar percepatan pekerjaan tidak mengorbankan kualitas konstruksi. Potensi hujan juga menjadi perhatian. Menurut Erning, pengerjaan atap bakal diprioritaskan sebelum intensitas hujan meningkat. Strategi tersebut diharapkan membuat pekerjaan di bagian dalam tetap berjalan saat turun hujan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga menyampaikan, produk lokal tembus pasar global, Kota Probolinggo raih juara 1 ekspor halal syariah Award Jatim 2026.
4: Kota Probolinggo meraih juara 1 kategori nilai ekspor halal dalam Syariah Award Jawa Timur 2026. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, pada Festival Ekonomi Syariah di Surabaya. Prestasi ini diberikan atas perkembangan ekspor produk halal Kota Probolinggo yang dinilai dari pertumbuhan ekspor, keberagaman komoditas, serta kelengkapan data. Sejumlah produk unggulan daerah tersebut telah menembus pasar global, di antaranya makanan olahan berbasis perikanan, filet dari ikan beku, garmen, kayu lapis, kulit jadi, bordir, serta berkor. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menilai penghargaan ini membuktikan bahwa produk lokal Probolinggo mampu bersaing di pasar dunia. Pemerintah kota akan terus mendampingi pelaku usaha, meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Capaian ini melanjutkan prestasi tahun sebelumnya saat Kota Probolinggo juga meraih juara 1 kategori pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menuturkan, kunjungi KUTT Sukamakmur Grati, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto ajak peternak sapi perah tingkatkan produksi susu segar.
5: Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Adiyati Haryadi atau Titik Soeharto, berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Senin 28 September 2026. Pantauan di lokasi, putri kandung Presiden Soeharto ini mengunjungi KUTT Sukamakmur Grati. Di sana, kedatangannya langsung disambut Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, kemudian Ketua KUTT Sukamakmur, Evi Zainal Abidin, dan lainnya. Begitu datang, Titik Soeharto diajak melihat produksi susu sapi segar langsung dari farm alias kandang-kandang sapi yang ada di kawasan KUTT Sukamakmur dan diakhiri dengan dialog bersama para peternak sapi perah koperasi susu hingga industri susu. Dalam sambutannya, Titi menekankan tentang bagaimana kondisi persusuan tanah air, khususnya produksi susu segar nasional yang masih mengandalkan impor dari luar negeri. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema bantuan pembelian sapi perah, sekaligus mendorong penyediaan lahan hijauan untuk menjamin kebutuhan pakan bagi sentra-sentra peternakan rakyat, terutama dalam rangka mengejar swasembada susu nasional. Di hadapan para peternak sapi perah, Titik menjelaskan bahwa produksi susu segar dalam negeri saat ini disebut baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Sisanya masih harus dipenuhi melalui impor.
6: Kita nggak ada yang mau impor. Kita semua pengennya produksi lokal. Tapi kalau lokalnya belum memenuhi, sementara kita butuh susu untuk anak-anak ini supaya dia cerdas gitu ya, ya mau nggak mau ada diimpor tapi harus dibatasi. Harus dilindungi juga untuk melindungi harga susu lokal. Mungkin tadi ada usulan supaya ada HET lah untuk harga susunya ini supaya peternak-peternak ini juga terlindungi.
5: Sementara itu, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, menyampaikan, bicara soal sapi perah, ada genom sapi gratis yang menjadi salah satu kekayaan peternakan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Penelitian terhadap genom sapi tersebut disebut telah rampung dan saat ini memasuki tahapan pengurusan hak kekayaan intelektual, HAKI. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Kita lanjut ke LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi memberitakan, sumur kuno diduga peninggalan era Majapahit ditemukan di tepi berandas Nganjuk. Jejak peradaban lama di Desa Trayang kini jadi perhatian.
7: Sejarah dan peradaban masa lalu kembali tersibak di Kabupaten Nganjuk setelah warga Desa Trayang dikejutkan dengan penemuan struktur bangunan sumur kuno yang diduga kuat merupakan peninggalan era Kerajaan Majapahit di tepi aliran Sungai Berantas. Temuan benda purbakala yang menarik perhatian para pemerhati sejarah dan warga sekitar ini dilaporkan di wilayah Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 29 September 2026. Struktur sumur kuno yang tersusun dari bata merah berukuran besar khas era klasik tersebut ditemukan warga saat beraktivitas di sekitar bantaran Sungai Berantas. Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk, mengatakan, keberadaan situs arkeologis ini langsung menguatkan indikasi bahwa kawasan sepanjang aliran Sungai Berantas di Nganjuk menyimpan banyak potensi jejak peradaban penting masa lampau yang belum sepenuhnya tergali. Dinas Perabot Par bersama tim ahli cagar budaya diharapkan dapat segera turun tangan melakukan peninjauan, pengamanan, serta penelitian lanjutan untuk mengungkap usia pasti dan fungsi historis dari sumur kuno tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat sekitar untuk turut serta menjaga dan melindungi lokasi penemuan dari potensi kerusakan sebelum dilakukan ekskavasi resmi oleh instansi berwenang. Temuan bersejarah ini tidak hanya memperkaya khasanah kebudayaan lokal, tetapi juga semakin memperkuat identitas Nganjuk sebagai salah satu pusat lintasan sejarah penting di Jawa Timur. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berikutnya dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, jalan rusak berat jadi prioritas, Pemkab Lumajang mulai garap di wilayah Tempeh hingga Gesang.
8: Penanganan jalan rusak berat di Kabupaten Lumajang dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruas yang membutuhkan penanganan lebih mendesak. Salah satunya, ruas Tempeh hingga Gesang sepanjang 5,2 km yang direncanakan mulai dikerjakan pada November 2026 melalui program infrastruktur jalan daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kondisi jalan di berbagai wilayah untuk menentukan prioritas penanganan. Keterbatasan anggaran membuat penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah mengarahkan pekerjaan terlebih dahulu pada ruas yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Bagi masyarakat, penanganan ruas jalan prioritas diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah dan mendukung kelancaran aktivitas warga. Pengerjaan secara bertahap juga memungkinkan pemerintah mendahulukan ruas dengan tingkat kerusakan yang membutuhkan penanganan lebih mendesak. Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Lumajang berupaya memastikan penanganan jalan tetap berjalan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masing-masing ruas.
9: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari LPPL Suara Gersik, Mahrujar melaporkan. Bupati Gresik perkuat pengasuhan sekolah rakyat, dorong pendampingan peserta didik dan keluarga.
10: Bupati Gresik Fania Matyani membuka diskusi pembinaan dan penguatan kelembagaan bersama jajaran pengelola sekolah rakyat reintegrasi 1 Gresik. Pada hari Selasa 29 September 2026, kegiatan tersebut membahas penguatan pendidikan, pola pengasuhan, pendampingan peserta didik, serta pemberdayaan keluarga. Fandia Majani mengatakan, penyelenggaraan sekolah rakyat membutuhkan kolaborasi antara sekolah, wali asuh, pengasuh, asrama, pendamping keluarga harapan, PKH dan keluarga peserta didik. Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan untuk memperkuat layanan pendidikan dan pengasuhan. Bupati juga mendorong penguatan komunikasi dan pendekatan kepada peserta didik dalam proses adaptasi dengan lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama. Menurutnya, setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang pendampingan berbeda-beda. Selain pendampingan, Bupati menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kedisiplinan melalui kebiasaan sehari-hari. Ia juga meminta seluruh unsur pendamping memastikan lingkungan sekolah rakyat tetap aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Saya Ruzar melaporkan dari Sekolah Gresik untuk Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Barudin pamit undur diri, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Eh, minggir sih.
1: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karep opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar semuanya? Hari ini harus semangat Sobat Suara Madiun, karena kita sudah ada di bulan baru. Selamat datang bulan Oktober.
0: Halo Oktober. Selamat tinggal September dan semua kenangannya. Kalau kata Billy Joe ini, wake me up when September end. Nah ini waktunya bangun nih.
1: Wake me up when September ends.
0: Tangi, bangun.
1: Harus tetap semangat menjalani bulan ini, karena pasti ada banyak ketertinggalan yang mesti dikejar. Baik, balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian
0: dan juga Sukma di sini.
1: Yang bakal menemani sampai di jam 8 malam nanti di 15.20.

0: WBL Radio Suramadu.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tagak to nduk.
2: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
3: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Ini dia. Untung aku bawa korek.
4: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
5: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
4: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
6: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun. Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
7: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
8: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh.

0: Mau daftar kerja? Butuh EKTP. Mau buka rekening bank? Pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Ya, dan memang ya kalau berbicara tentang bulan Oktober.
1: Iya.
0: Jadi memang
1: gimana Rian?
0: Kayak apa ya? Ujuk-ujuk gitu loh. Wah, eh kok ujuk-ujuk nih ya? Wah, wis ujuk-ujuk kok ning Oktober toh. Nah. Gitu loh. Karena saya cepet banget gitu ya.
1: Bulan Sukma kemarin ya? Tuh enggak tahu kenapa terbilangnya cukup cepat rasanya.
0: Betul.
1: Tapi ya ya semoga yang lain juga ngerasainnya cepet ya kan, karena kita juga nggak tahu ya.
0: Betul. Atau mungkin karena mungkin bisa jadi karena saking sibuknya banyak kegiatan pada akhirnya ngerasa gitu loh. Sudah sebulan aja nih. Gitu ya, bisa aja itu bisa menjadi aja faktornya ya. Tapi memang ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, Sukma ya, kita sampaikan tadi ke sahabat Suara Madiun bahwa di awal bulan itu ya pastinya identik dengan apa yang namanya persiapan.
1: Persiapan.
0: Jadi pastinya kita punya rencana baru. Betul. Terus kemudian juga paling tidak itu ya ada satu hal yang mesti diperhatikan. Yaitu menyusun anggaran.
1: Oh iya.
0: Ini penting nih.
1: Betul.
0: Kemudian ngerapiin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin rasanya tuh masih ada yang ketinggalan gitu
1: di bulan sebelumnya ya.
0: Atau masih ada yang kurang ya.
1: Iya.
0: Jadi menambal nih, menambal ceritanya, menambal yang kurang. Terus bikin jadwal, ya mungkin jadwal ya untuk keluarga.
1: Betul.
0: Untuk liburan.
1: Agenda bulan ini.
0: Nah itu dia, ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu acuan ya untuk sahabat Suara Madiun yang masih bingung mesti nyiapin apa nih.
1: Nah
0: mungkin bisa juga kalau kemarin olahraganya masih kurang, ya coba deh ini coba rutin ya, mungkin lari sore atau mungkin lari pagi.
1: Iya.
0: Dan mungkin bisa bersepeda.
1: Betul.
0: Karena saat ini memang di Kota Madiun ini kita sering menjumpai
1: ini ya,
0: sahabat Suara Madiun itu sering melakukan olahraga yang tentunya dengan harga yang terjangkau.
1: Betul.
0: Tanpa mengeluarkan biaya banyak maksudnya gitu ya. Lari
1: banyak kok.
0: Yang penting kita punya kaki kalau lari.
1: Enggak
0: perlu kita pakai ya, maaf ya. Ini hanya sebagai ini ya, apa namanya? Pertimbangan. Tidak perlu beli sepatu yang mahal banget gitu, enggak perlu ya.
1: Sebenarnya tuh ya emang gitu, Rian, kan maksudnya lari itu ya itu tadi, yang penting punya kaki.
0: Yang penting punya kaki.
1: Dan apa namanya? Kalau
0: dan
1: masalah
0: gitu loh.
1: Ya, kalau masalah harus pakai sepatu yang ini, yang itu, yang harus pakai jam ini, jam itu gitu ya.
0: Itu kalau aku itu pribadi kan, sih seperti itu. Lari itu yang penting ya udah kita punya kaki. Selama kita masih bisa lari, ya udah kita lari gitu.
1: Itu kan
0: olahraga.
1: Cuman apa supportnya, support sistemnya, tapi enggak jadi yang utama gitu kan. Yang penting gerak aja dulu, mulai aja dulu. Nah, itu nanti bisa seiring berjalannya waktu mungkin akhirnya ya fokusnya tetap yang utama ke kesehatan.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Tapi memang itu juga menjadi salah satu faktor yang mensupport ketika kita tuh mau olahraga itu kalau pakai sepatu yang budgetnya tuh budget yang ya middle
1: ya, okay lah.
0: Budget middle gitu ya. Ya memang rasanya beda gitu.
1: Iya sih.
0: Mungkin kaki lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalaupun kita ternyata tidak ada budget untuk ke arah situ, ya udah tidak usah dipaksakan.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Dengan apa yang kita punya aja gitu.
1: Dulu
0: ya.
1: Banyak apa namanya lari-lari malah nggak pakai apa-apa,
0: nggak pakai alas kaki betul, nggak pakai sepatu
1: nyeker
0: gitu
1: aja, iya jalan-jalan nyeker kemana-mana.
0: Bener.
1: Gitu
0: ya, kayaknya kalau menurutku itu akan lebih enak kecuali kalau untuk jalan lah ya. Kalau untuk jalan oke lah, tapi kalau lari usahakan pakai tetap alas kaki karena takutnya nanti lecet gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau jalan kaki it's okay, jalan kaki semisal nih sekarang udah banyak nih tempat-tempat olahraga. Contohnya di lapangan Gulun.
1: Banyak.
0: Itu kan kita muter-muter di situ dengan bertelanjang kaki sih it's okay.
1: It's okay.
0: Bukan sesuatu yang menurutku tidak akan membuat kaki akan lecet gitu loh.
1: Tapi bahaya loh itu di
0: kenapa
1: lapangan Gulun.
0: Jajan gitu.
1: Iya. Lari bener tuh berapa putaran gitu keliling.
0: Akhirnya
1: putaran,
0: beli
1: tetap foto dua mangkok.
0: Nah itu dia.
1: Sama aja
0: bener. Mungkin pulang-pulangnya bawa sebelah gitu kan. Aduh. Jadi mesti bisa mengatur lah ya. Kalau memang niatnya
1: juga
0: olahraga, ya udah kurangin yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Lebih baik banyakin air putih.
1: Iya. Ngomongin soal olahraga nih.
0: Apa tuh?
1: Kan? Sukma punya tebak-tebakan.
0: Apa tuh?
1: Olahraga apa yang cuman bisa dilakuin di pagi hari?
0: Olahraga apa yang bisa dilakuin pagi hari? Apa tuh?
1: Apa
0: mungkin
1: coba?
0: mulet kan. Kayaknya mulet itu.
1: Salah. Tahu enggak pas nih? Atau gak pas? Enggak pas
0: tahu.
1: Ya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Jawabannya lari pagi. Itu kan berarti cuma bisa dilakuin pagi hari, lari pagi itu.
0: Tapi sekarang udah lari sore loh.
1: Ya udah berarti yang lari sore cuma bisa dilakuin sore gitu.

0: Radio FM. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
4: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
3: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Radio Ku, 93 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa, Kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
0: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya, Kak. Wah, harus hati-hati dong, sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk, lebih waspada ya, sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kalah menang, kapan menangnya?
3: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran gesang Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga

0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM Radio Surama Diyun. Kita masih di sesi yang keempat. Ya, dari jam 6 sampai jam 7 malam nanti masih di 15.20 untuk hari ini.
1: Iya, dan ya, masih bareng Sukma dan juga Rian di
0: betul.
1: Sini.
0: Sampai gimana jam nih? 8. Kamu kalau menggambarkan lagu ini, apa yang kamu bayangkan ketika kamu mendengarkan lagu dari Prep ini, program? Kayak apa gitu loh? Kayak kamu di suasana apa gitu?
1: Ini kayak balik lagi di era-era city pop Jepang-Jepang
0: gitu. Nah, bener sih. Sama berarti pikiranmu sama
1: pikirnya
0: pikiran
1: gini ya. Betul. Musik-musiknya era-era
0: city pop banget ya.
1: Gitu.
0: Keren loh ini.
1: Prep apa ini. Ya? Gimana ya? Ya city pop Jepang itu ya gemerlap.
0: Ciri khasnya kayak era-era dibawa balik lagi ke era-era 80 city pop gitu kan.
1: Gitu kan. Dimana biasanya kalau dulu tuh kalau nonton film-film Jepang era dulu ya, atau mungkin kartun juga ada, itu tuh kayak gimana ya, tempat gemerlap malamnya di kota-kota di Jepang gitu, di mana banyak lampu-lampu yang macam-macam warna-warni gitu.
0: Betul.
1: Jadi dengan nuansanya kayak gitu agak gerimis dikit. Nah, ya, kita jalan-jalan di situ.
0: Bener.
1: Wah, gitu.
0: Bener banget. Kalau aku sih bayanginnya kayak gitu, jalan di sebuah ruas jalan yang luas, yang besar gitu ya, ruas jalannya. Terus dengan, ada pemandangan gedung-gedung gitu.
1: Dihiasin lampu kota.
0: Betul, ya. Itu city pop gitu banget itu. Dan ya kalau didengarkan secara seksama ya.
1: Iya.
0: Kalau menurutku ya, city pop di luar Jepang, ini musiknya seperti ini. Tapi kalau Jepang itu, kalau menurutku jazznya itu kental sekali.
1: Oh iya, benar.
0: Ada jazznya.
1: Keren beda juga loh jazznya Jepang. Jepang tuh nggak tahu kenapa Sukma suka ya.
0: Asik kok, benar. Jepang tuh aku juga suka banget. Musik-musiknya tuh mereka juga kreatif.
1: Iya, dari segi musik, dari segi apa? Sukma juga penikmat anime ya.
0: Iya, gitu, karena kamu suka itu, anime itu. Jadi ya, kamu ya kebawa ya.
1: Kebawa. Terus kalau nonton-nonton orang Indo yang ngevlog di sana gitu tuh. Itu tuh kayak kotanya tuh nyenengin banget gitu ya.
0: Ya, Jepang itu
1: bersih,
0: kotanya gitu, tuh terus bersih, gang-gangnya walaupun kecil. Tapi kotanya bersih.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar bersih, lingkungannya tuh menyenangkan.
1: Iya, kayak
0: dan
1: tertata
0: rumah,
1: gitu juga.
0: Dan rumah-rumahnya itu bukan bangunan-bangunan yang benar-benar apa ya, bahan-bahan yang permanen gitu, ke semi permanen.
1: Iya.
0: Dikarenakan di sana kan sering banget gempa tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Jadinya bangunannya dibuat bisa dikatakan semi permanen.
1: Dan juga ini apa namanya, di sana juga canggih loh Rian.
0: Iya, benar.
1: Teknologi gempanya itu
0: iya, udah beda jauh.
1: Pondasinya tuh kayak ada pernya.
0: Betul,
1: gitu,
0: dikasih per bawahnya. Gitu kan. Itu jadi mereka bukan yang kalau di sini kan kayak ada paku buminya tuh.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sana enggak. Jadi mereka memberikan konstruksi di bawahnya itu ada pernya. Jadi
1: gitu,
0: ketika nanti goyang,
1: ya,
0: itu ya dangdutan berarti mereka.
1: Ya goyang gitu.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Madiun Suara Madiun.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM Radio Seru Madiun sudah jam 6
1: ya. 56 ya.
0: Ya, lebih 56 menit. Iya. Tinggal ada waktu 4 menit lagi untuk sesi ke 4 ya.
1: Kali ini.
0: Aha, ya. Baik. Sahabat Seru Madiun, ini spesial untuk yang besok ada tugas keluar kota ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi mesti persiapannya memang benar-benar matang ya. Jangan lupa pastinya ada beberapa barang yang mesti disiapkan ya. Contohnya laptop.
1: Ya.
0: Terus kemudian juga apalagi ya?
1: Peralatan mandi.
0: Betul, peralatan mandi itu jangan lupa. Terus smartphone jangan lupa dibawa. Ya, jadi mulai laptop, smartphone, kemudian mungkin charger. Apalagi ya? Alat tulis, dokumen-dokumen yang mesti dibawa untuk kelengkapan gitu ya. Terus apa ya, pakaian-pakaian juga mesti dicek lagi.
1: Apalagi kalau keluar kotanya sampai mungkin 2 hari.
0: 2 hari sampai 3 hari gitu ya. Karena mesti menyelesaikan pekerjaan di luar kota. Yang mesti disiapkan adalah itu ya. Terus kalau mungkin naik kendaraan umum. Itu lebih baiknya juga dicek dulu. Ini jadwalnya jam berapa.
1: Nah, cek tiketnya disiapkan betul. Gitu.
0: Ya.
1: Kan zaman sekarang beli tiket gak harus langsung.
0: Betul, secara online bisa
1: berangkut,
0: ya.
1: Berangkat gitu.
0: Mau berangkut terus, ya.
1: Ketika mau berangkat baru beli gitu.
0: Bisa, kan, atau beli secara online juga bisa.
1: Beli dulu jauh-jauh hari, pesen booking gitu kan juga bisa.
0: Iya, yeah, karena terus, banyak sekali sekarang tuh platform-platform yang apa ya, platform kok. Platform yang akan memudahkan kita untuk bertransaksi.
1: Betul.
0: Misalnya untuk membeli tiket dan lain sebagainya, itu sekarang udah mulai banyak,
1: banyak.
0: Ya. Jadi gak perlu khawatir. Tapi yang mesti diingat-ingat adalah persiapan itu harus benar-benar matang.
1: Betul.
0: Ya. Mulai dari duit yang dibawa atau kalau duit yang bawa sih ya perlu dibawa. Jadi gak cuma ada di dompet digital aja. Gitu ya. Terus mesti sehat juga.
1: Oh iya.
0: Bawa vitamin.
1: Oh iya, betul. Kadang-kadang tuh kalau besok mau pergi, malamnya tuh malah gak bisa tidur ya.
0: Bener.
1: Gitu ya. Takut apa, kemikir apa yang ada yang ketinggalan gak ya.
0: Betul.
1: Gini, persiapannya gitu. Saking apa istilah Inggrisnya tuh saking biduhnya.
0: Iya,
1: saking biduhnya. Iya. Itu tuh sampai itu tadi gak bisa istirahat.
0: Betul.
1: Padahal udah apa namanya, misalnya udah rebahan gitu ya, mau istirahat biar besok fresh, enak gitu. Itu gak bisa, kayak klisian gitu.
0: Itu karena kenapa? Ayo. Karena pikirannya tuh takut besok tuh telat gitu loh. Berangkatnya telat, sampai sana itu nanti belum lagi ketemu klien dan lain sebagainya.
1: Udah penuh duluan pikirannya. Jadi justru malah takutnya kalau itu dilakukan terus-menerus gitu kan. Jadi susah tidur biasanya justru malah tidurnya mau pagi. Akhirnya malah besoknya kesiangan dan berantakan lah intinya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi ya pokoknya kalau mau tidur ya tenangkan pikiran.
1: Betul.
0: Pokoknya yang rileks. Dan ya gak apa-apa kalau semisal kalau besok itu ternyata kita mesti ada ini ya, memprioritaskan klien. Karena memang itu klien penting mungkin ya. Sebagai skala prioritas yang pertama, ya udah pokoknya ya just ini ya, apa? Prepare yourself gitu. Pokoknya yang well prepared deh pokoknya ya.
1: Dan makannya juga jangan apa namanya, mepet-mepet prepare-nya.
0: Betul.
1: Biar gak kepikiran terus akhirnya malah gak istirahat.
0: Gitu ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Penasaran sama lagu yang satu ini. Ini sebenarnya lagunya siapa sih?
1: Siapa tuh Rian?
0: Kok enak banget tuh ini, kok enak banget, banget gitu tuh. Dan ternyata ini adalah lagu dari Wisnu Santika barengan sama si Maul.
1: Oh iya.
0: Maul Ibrahim ya.
1: Featuring dengan Maul Ibrahim.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sedih harus kau buang. Wah, ini satu ajakan yang luar biasa. Memang sedih itu harus dibuang.
1: Iya, buat apa?
0: Jangan dipelihara.
1: Iya kan?
0: Bener. Jangan. Sedih harus berakhir dengan bahagia.
1: Betul. Jadi
0: awalnya sedih harus berubah ya.
1: Iya, bergeser harus dong. Move on dong.
0: Harus move on, bergeser.
1: Soalnya kalau dipelihara juga nggak bertelur gitu ya, Rian, ya. Bercuma jadi nggak dapat apa tak nggak dapat apa-apa.
0: Bener.
1: Gitu. Ah. Sukma belibet banget.
0: Ngapain sih kamu belibet?
1: Enggak tahu nih. Lidahnya kaku.
0: Apalagi buat Anda yang barusan putus.
1: Iya.
0: Ya. Jadi memang ada waktu untuk bersedih. Tapi ya nggak boleh terlalu lama-lama.
1: Betul. Nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, karena juga akan buat diri kamu rugi sendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya. Capek juga.
0: Betul.
1: Loh sedih itu.
0: Betul. Nah, yang mesti disadari adalah terima kasih telah diberikan kehidupan ini. Dan ini sebuah fakta bahwa Anda itu alhamdulillah masih diberi hidup gitu loh.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Istilahnya seperti itu. Jadi enggak usah yang merasa kayak
1: gak terus
0: dunia mau runtuh, sedih,
1: dunia,
0: mengurung diri,
1: gitu ya.
0: Jadi introvert. Janganlah ya.
1: Jangan. Kalau akhir dunianya cuma segitu mah, itu akhir dunia yang enak banget sih. Masih sepele itu.
0: Iya. Ya, itu bagian dari mungkin bagian dari cobaan hidup ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi namanya manusia. Kalau tidak melalui fase-fase yang tersulit atau terberat, ya pastinya
1: gak upgrade diri.
0: Iya dong
1: ya, gitu.
0: Dan itu adalah cara Tuhan untuk mencoba kita sejauh mana, sekuat apa sih.
1: Betul.
0: Dan yakinlah bahwa cobaan itu tidak akan diberikan tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai melebihi kapasitas kita sebagai manusia.
1: Iya, gak mungkin, pasti bisa ngelewatinya. Lagian tenang.
0: Tenang aja.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Mati satu tumbuh seribu.
0: Hehehe.
1: Jadi kalau kamu ditinggalin sama satu orang, tenang
0: masih aja.
1: Ada seribu,
0: masih ada
1: orang yang
0: pilihan,
1: gak tahu di mana gitu loh. Iya, nyarinya susah, gak tahu seribu tapi gak tahu di mana gitu ya.
0: Tapi benar loh, ada benar yang dibilang sama Sukma. Makanya itu apa ya, menandakan kalau kita harus punya effort untuk mencari lagi gitu loh, yang cocok dengan hati.
1: Betul. Biasanya tuh kalau udah dalam hubungan yang cukup lama gitu ya, feeling untuk apa namanya berburunya itu jadi tumpul gitu. Nah, jadi ketika udah habis diputusin tuh harus diaktifin lagi nih, harus di onin lagi nih.
0: Dan ini sepertinya Sukma mau lagi curhat ya.
1: Iya.
0: Curhatan dari dalam hati yang terdalam.
1: Besok ganti nggak?

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
3: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
5: Mari.
4: Utamakan bahasa Indonesia.
5: Lestarikan bahasa daerah.
4: Pelajari bahasa asing.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Yeah. Gak kerasa nih. Sahabat Suara Madiun semua udah sampai di penghujung acara 15.20 udah jam 8 ya.
1: Coba ngomongnya lebih dewasa gitu ya. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita berdua akan pamitan karena kita juga harus istirahat.
0: Betul.
1: Dan karena buat, besok kita juga mesti
0: masuk lagi,
1: masuk kerja lagi gitu ya.
0: Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, pada malam hari ini harapannya kami bisa pamit undur diri. Gak bisa Rian.
1: Susah ya. Yang serius itu susah ya kamu ya.
0: Susah kalau buat serius tuh.
1: Ya udah balik lagi ke mode semula ya. Baik, yang pasti terima kasih sekali lagi untuk sudah bergabung bareng Rian dan juga Sukma
0: di sini
1: di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Oke. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian,
0: saya Sukma pamit undur diri.
1: Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi sama telu FM.
1: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
2: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia,
4: lestarikan bahasa daerah,
3: pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: The best music. Every time. Every day.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah

0: Tahun.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Kamu yang aku.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya,

0: Ahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bila dahlah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
4: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
6: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus nya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih.
6: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat Indonesia setiap 1 Oktober. Secara bersamaan, upacara juga dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, pemerintah juga menghimbau mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 30 September. Awal mulanya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai lambang kembali bangkit dan kuatnya Pancasila yang nyaris dipatahkan dalam peristiwa kelam itu. Segala pemberontakan dan gejolak yang timbul akhirnya bisa diatasi oleh angkatan bersenjata dengan menumpas anggota PKI hingga ke akar-akarnya. Ideologi Pancasila juga berhasil dipertahankan dan akan selalu menjadi tiang kokoh bangsa Indonesia. Presiden Soeharto resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 153. Kemudian 1 Oktober 1880, pendirian pabrik lampu pertama. Pabrik lampu listrik pertama di dunia didirikan oleh Thomas Alva Edison di Michigan, Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Thomas Alva Edison memang telah mengklaim sebagai penemu bola lampu pijar. Kemudian, 1 Oktober 1917 merupakan hari kelahiran Gesang, Maestro Keroncong Indonesia. Maestro Keroncong Indonesia, Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1917. Gesang terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang populer di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Bengawan Solo ciptaan Gesang telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu itu diciptakan pada tahun 1940 ketika ia berusia 23 tahun. Sebelum meninggal dunia pada 20 Mei 2010, Gesang tinggal di Jalan Bedoyo, nomor 5, Kelurahan Kemlayan, Serengan, Solo, bersama dengan keponakan dan keluarganya. Sebelumnya, ia juga pernah tinggal di Perumnas Palur, pemberian Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1980 selama 20 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi Pak, bukain dong.
4: Sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM. Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede,
2: dapatnya soprit. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200 ya, Mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
6: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
5: Kantong belanjanya, Pak.
7: Plastik aja, Mas. Lali aku.
6: Lah, Pak. Gimana sih?
8: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
9: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
10: FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: Bahkan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek. Sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Delokan to pak, enak yo, dadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Yo jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlahnya akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Cara nih?
0: Yo gampang, Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki le, senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lah apa produk lokal mereka sih awakku iki?
0: Alah bu, lambine masih play, lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
4: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
3: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
4: Ya iyalah,
3: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungi berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sese, tak telepon ke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening 92 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak konek.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: the best music
1: every time. Every day.
2: Duh, bapak gawe nawe dong kopi ya?
3: Enggak bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Jika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku kira yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku iki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun. Radio Suara

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh, Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting, sosialisasi si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Attenzione!
1: Le? Le? Kuwi mau sing numpak montor buwan to, anakmu to?
2: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak montor. Jian, aku dadi wong tuane bangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak montor.
1: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak montor. Mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini rane

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu.

0: memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Missy Mas, mau goyang bebek. Soa icem.
3: Bu, bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
5: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, ya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
8: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
3: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
8: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antel ke, gratis. Ayo, malu aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik

0: dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang aku beli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM Alpha PL Radio Suara Madiun.